KEXP Zidzalalich. KEXC Huchin Yalamu. KEXP Asali Tiso Washubchal. Tol al Zidzalalich. Swatiuftud Atil Huduabj. Tol al Turi Tuhakwa.